0: ijwi rirenga bubanza centre
1: hamagara Yesu Sahara
0: Israel Family Kabumenge

Yesu ashimwe mwanya mucino vora aya majwi meza y'indirimbo tumaze kuririmbira Imana yacu. Reka ndabasabe ngo mwakire Bibiliya zanyu kugira ngo dusomere hamwe igisomwa c'intangamarara umusiguzi uno munsi aza gushimikira ko duhurire hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Nehemiya bamwe bigora kuhashika ni ku rupapuro rw'5:49 mu isezerano rya kera. Ni mu kigabane cya kabiri tugiye gusomera hamwe umurongo w'18. Nehemiya kigabane cya kabiri umurongo wa 18 ndasoma mu izina rya Yesu. Ndaheza mbiganira ingene kiganza cyiza cy'Imana yanje wende mitambo kuna nini rakoze mu buhinga bw'ivyuma. Nehemiya kabiri 18 ndaheza mbiganira ingene kiganza cyiza cy'Imana yanje cyabaye kuri jewe, mbiganira n'amajambo umwami yambwiye. Nabo baravuga bati nituve hasi twubake. Nuko bariyungunganya bashira ko bakora icyo gikorwa cyiza. Mwakire ijambo ry'Imana. Twebwe bari hano imbere tugiye gupfukama namwe mwubahira Imana aho muri dusenga Imana.

baga suzugura Abisirayeli hari ubwo bamenga bararoraniwe ibikorwa byabo kamenga bitera bijya imbere ari nako uyu munsi abanyabyaha batandukanye babwira uti va muri ibyo byaha murimwo babwira ati turacyasenga kandi dusenga nkuko namwe musenga no kwishugwa twishuka nkuko namwe mwishugwa tabo chawa kuva igice chawo cha 14 murongo wa 13 vyarigeze kubaho muri kahisi igihe abisirayeli imana yabakura muri egiputa

murakoze cyane Yesu aguhezagire mukoga w'Imana. Iki ni kimenyetso cerekana ngo dushize ku kindi gitero kimwe harundi muntu ariko arijijanya imitima hariya. Kuko uyu mukoga w'Imana ntisinari namubonye ariko ajya hari habandi bariko barijijanya imitima ngo ngende ndeke. Ndibuka karimbo twaradaga ngo ndagutera kanomba canke nkunyiganze. Nyiganze wo muntu muri kumwe munyiganze kuko ari gihe bibangombwa kwa umunyiganze. Haleluya. Icyo mpano mu mutima kanyigangika. Imana igitero kimwe past, igitero kimwe gusa.

Dushimire cyane abizera bo mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi. Nino ngaha duce turangiriza ikiganiro cy'uyu munsi cya muntahirize. Ikiganiro cyadushikanye mu ntara mvuga butumwa ya Buzirasazi muri misiyoni ya Buganda ni muri komine Bukiranyana mu ntara yagutse ya Bujumbura. Ndabamenyesha rero ko igice gikurikira tuzogikurikirana ubutaha abatahije ababo batashoboye kuyumva uyu munsi ni mu kiganiro cyo hanyuma. Mubandanye kugira ibihe byiza ahiwanyu mubanye no mu byanyu.

0: ijwi rirenga bubanza centre
1: hamagara Yesu Sahara
0: Israel Family Kabumenge

radio gakiza ku isoko yukuri reka ndagushimire inshuti mukuzi wewe uri kurebana idukurikirana uri hose imana iguha amahoro menshi wewe rukomeza kubandanya uri kurakurikirana radio gakiza ku isoko yukuri imana iguha umugisha reka rero ndakumenyeshe yuko nyuma ya kanoka lirimbo Bartolomayo kandi mwena kuhare masaliyo uca ukurikirana ikiganiro intsinzi y'amasengesho Yesu akomeze kubandanya aguhezagira wewe uri kumwe natwe muri aya masaha.

0: kiganiro insinzi y'amasengesho
1: nigiza kuganira n'Imana yo
0: kiganiro kibaha kajyo ko kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye
1: ukayiturana maganya yose
0: wifuza kumenya akamaro ko gusenga umwanya

0: w'ikiganiro insinzi y'amasengesho
1: nigiza kuganira n'Imana nigiza
0: kuganira kubaha kajyo ko kuyagira abanyu iby'Imana yabakoreye
1: ukayiturana maganya yose
0: wifuza kumenya akamaro ko gusenga umwanya